0: Ne o? Lan ne man ne? Tadengar bagi makal kaya kaya. Jangan maning kuga pamer makal kaya. Takkan ni kita macam ni. Anu awan dari sungai angsal wajan dah kau ni jauh. Kalau doa kau kau kerja ni kalau doa okul tuan tuan ke mana kaki utawa tak masuk ke ni tengok okula ni kau makul datang kat kau siap mana utawa kat kat tuan ni ni kat kau jaya kau. Esok pegang kongke awak. Ya kat tu sini.
1: Mungkin menteri gadisah parmi. Metu ngai. Tulis awak kan kui, aku tu nak kui mai. Sekarang ni kau cakap kau cakap macam kau, mana kau cakap nak kau?
0: Ya.
1: Cakap kau kata tulis tu, tu kau ni kau cuci apa?
0: Ya,
1: mana sih? Cakap
0: lagi apa macam macam? Kau ni cakap apa? Cakap kau ni kau cakap apa? Kau cakap apa? Kau cakap apa? Kau cakap apa? Kau cakap apa? Aka jumlah kecil ya, itu cuma dana, dana tak penting kan, dana umpul. Yang agua, agua, yang agua, agua, yang agua, agua, yang siapa agua, ya. Eka bangang kacin, bapa kau kacin, aku kacin, kado, aku jua, juga mereka kado, aku juga kado, kacin mereka, aku. Tak uci tak uci tak, dari tak semua tak kuat, semua. Kami sultan kalau kecoh, mereka kena kerjakan tak bukan aku kerjakan aku uang gaji. Tersung, ini uang gaji uang atau tak atau dia berbiawi. Jika dia utak, nak hal nak sung kata nak kahal kecoh. Marik tu akhir ah. Kata kerjulah, kata kangen doa, kang ikan kuku kuat tanyai yang diukui. Mika sayang ingat dari kami lagi, kita kembali ke rumah kau tua. Ingat tutup aku mau kau kain untuk tungkai. Ah, kaya kami semua, ya gua kaya kunda. I was a person. Mati ni jam ke, kula uma ya kau wak awa. Tim jam ke kula uma kuat atau awa mua, kula uma teng atau awa. Kacang jam ke kula uma tulah awa. Kacah tulah kecia kungi, kau kama kungka, kecia kungi kuat. Kacah dukang ku, nukang kungai duk, taduk dukang. Kung sama sekali tak ada cerita juga. Aku tidak terpana cah, juta angkat angkat, nampak jatuh. Kamu kau jatuh, gemeng kadir ke kadir sebelum makanlah, kaca. Kaca tuan kaca aku, dulu kau agak, dulu pakai kulit kaki, ha wajah, kulit kaki. 我就要哭了哭了。

skryf om 107.9 om kort etiwat 2,12 minuut om kort sa gong om kort blings op program wa program sa matita blings wa daya kawusi kam tsi kwan ka blings program wa kam tsa ke tsike he skola tela kwa tsi skola kum kum tsa kwa tsi skola kip kum tsa ta kala ke kem kwa isi mkum kawusi ka lam tuwa bila la ta taka uchi kem kwa kato mta sing tengu eka wa mai taka mta mta sing 18 mai Berisian 15-16-20 Kau sebab dengan kau berusaha berkhidmat so karena kau kau cari saat sikit sebab biar kau cuma tak ikut kau tak ingat sikit kau ingat ikut yang engkau tak baca baca warna kau yang kau tinting longsawat cerah sen longsawat kau yang kau kau dan kau yang tak agit ibu sisi kau yang warga kata na oh tetapi muka ibadah kau itu dengan aset Afrika kau yang mencakap sa Inggris ini tali kau kau tu kan ngah English, tapi kan mah English mah hehehehe kan. Kau mah agak sekolah puna, kau kan agak sih kan asyik sih kau mah kan. Kau mah kau tulis si abuku, acuh sih saja lah. Buku hilang aku tulis sih lah yang aku kau. Ia kau yang ni video aku langsung kau siap kau yang ni telefon kau kau jadi kau cuci cara sih tak lagi kau kabari kau ke. Cik ikan nora kau cuci kabari kau tak kau kabari kau ngau ke mana cik kau gising. Tak ulah kahenteng honda kau, tak macam aku tidak macam cai, kabari kau macam kancing, macam macam kerikom, kalau macam untuk cai jalawat macam gitu macam kau lalu tuan, macam kau cerut cerut dija, macam sama macam kita orang, tadi bila kau macam telinga bila kau segera ngah, macam kita orang kau kerjai, kau tulu, pasal nak dingu macam kau nak kau, amanda kau tak kau sih kau macam kau.

Yo, AC gets I'm taking to fit in and get I'm taking on my own arms of it and I'm taking my album come when it comes to the game. Tetisinga e o tigising aokui o la tigising apanga he kawatiki kang atunt at eki kawatigising gen kwai kanga. Sente ki kawa mta first time ka om sa singa ka om sa kam kakoi ka him sa game sa bisle di kang mta ga sente ki kawa tigela kam koi kana kamu sisi walo sisi tigising a sika kama koi ka e ofa kama koi ka e te game kamani wa da kona ki kundi sa om sa sente ki tigela problema tigela au tigising a nisi ka e a ginim kamani wa da kona ki ngoi o mtsima ki ora tigela ngoi ki tigela a kamani hoda ko ki khabirami mtsinga maka ki khabir kami tsi ma ore tsigin ore ki tsigami wan kami si sando wa skili ki tsigi tsigia ta tsigi ka tsigi ko ka wa tsigi tani ki mkhamo ko tsigwa zanda ki ka tsigi a ki ona tsingu ama ki eresta ka tsigi pasi au zela eresta ka tsigi pasi au kuma ta ma tsigi sin ma tsigia ki susumu ko ra tsigi a ngungu ki tsigi kan wa tsigi ra tsigi kana ke a a sin kroka o a ke planet ka kroka atung o ton chiganwa atung o ho jala chiganwa tama chige ka hanka ka chinji kwa a chi chige ka ko ka ngui kwa chiwa a ka chiga ke skiliki ta atwa ngai amanya oha ta chiwishkana ajala atwa ngamana oha kwishkana ka atwa wan kwishkana ne ka kham sate ki chige kam pasim sa sin hai kagi kana chamu si sim chamane ora chiga ka to ta ko do a kaman khora ni kho a chalam cha chige he chi khonwe a ko nwa wa chi khonwe khonwa chi khonwa kha gun nwa ya ki ne chi ka ang masa ada ga chi jela so o ma singa de ki ka wa chi jela sangda a ng ki ki chi o te ti ni kho o kamane ki bahane ka mane ki nwa wa sa sa re ki kho a kham sa re ki chi kho e ya kula ya e he khale mangwe sa tswa go tsiya khale mangwe sa tlhako tlo khale mangwe sa a qoqa khwe ka nna tsi tshwana wa e kula tsike ka tsiya ka u tsa qoqa ne tsike ka a tsoqa ma sa tsi tshwana yang plani ya plani gising apanga ta plani gising tswa panga wan ka sa tutwa sa tlhang ko e kang ke a kula tsi tshwana e he itsa ge ya go problema ka nna ke tsige singa ya a first na go la tsige singa a seng ya go na tsige singa ya a khama go nwa wa tsike ka nga ngwa sa nga go na ya long sa khama bana tsa sende ke tsike go ka khongo ka nei tsike sing o ang o ka go le tsa tsike se o ang o ka fristan tsike sing ke ke tsike ke o ka ke kone nga o tsike ke o ka ke kone nga ang nga ke akula plani singa e he ang o ka go le tsa bana ang nga ke ne tsika ang ka tsa tsingwe ke me ka tsa problema ke me ga ni khona ta tsige ya ka hitse tete o tsige ya ka mo tsite tengwa ka e mtsa sa ka kong ha mtsa re ka e akula tsi tswa e ka na tsamo si si itse ka go go ka ka go tsa khwe o mtsa sene ke mtsa tutwa sa nhi ke ke tsige mtsa ka go go ka wa tsige mtsa pa sentse tutwa ka msa ka sentse ke ne ene tsamo si si tsige a tsa tsa tsa tsa khong ka go qetse khong a go qe kwa itse go qa go itse a tsa ya tsige a ke sa ya o tsige a singa ya o tsige a ng ya ya plani singa tsa khang kwa a ka wa sing tsige sing ta ke tsige ang ma hang da ka ko ng ko tsiga ma sing da ka ko tam ko da
chinga ke kagi kondisi kutam ko chinga ke kagi bukan itu kutam koi ta awas ngaji gisingi kuna oh awas frustana gisingi kuna ta titi mando ahi asing ngaji kana titi mana ha afrustana ciano a wa ka e agulit a chisingana o ka e akama gisingana ang oda frustana tagini chinga ka e titwa ko ki kango ta o chinga ke titwa ko ki kango ta kwa ka chika e he kangi kuya kwa chikang kangi ngwa kwa chikang kangi kuta Jadi sendiri kau sih nak kalah kangka tuh mempelajari loh, samsaki. Kahi agi aji kongno icha kota kui agi aji kongno icha kota kui agi aji kongno. Jadi kau itu jadi sendiri kau aku nak kahum salung sekama van. Atung dekini, jadi kau emani wah. Dekan nak kau mesti jual kangsi, kan jadi kau emani wah. Nak kau mesti jual kangut kaci, tama kau kat kau tama problema tak cia juta. Kau kena problema tak cia juta. Cuci kena kantani atsaki, ngau katana atsaki mana ya? Eh, yang atani asing ya kau cuci kena ya? Eh, atani ngua frustana kau cuci kena. Oh, angu ya asing ya? Kaki cikai kaki bukan itu, cikai kaki kena kuah hiku hiku wat kau ya? Man kena kalung sekama dek ini, cikai masing dek aku cang kuat jela, masing dek aku cang dia problema. Man hamsing kara dek aku cang kuah tak kuat cikai cik jela sem. Tersara kiki kuisi kena kang a longo sam sa uka na kang kam sa teke kem sa kula citro e he em sa a kangu ngawa kula citro e yam sa kro ngawa ang teke em sa plani an dua o plani em sa gaga o plani em sa ngunsa kuisi kena kang kawa tiki gising ka yang kuma he a ka yam sa kang kuma ta a cinji ka tei kang kuma ta o dola ka tei kuisi kena kang kala kang pasim sa sing hei ka ki Zamani cok wah cik dega kamam cak. Zamani cok kamam cik dega jalam cak. Seplan ini kalam cak. Kamam cak. Kamam cak. Sedikit kan yang lagi. Kaya aku lah. Cik cok ica gua nak kawan. Cik cok asing lagi kan. Cik mesti. Kaya ica awan aku he akang cik gising. Cik awan aku he akang cik gising. Cik sedikit gua nak kang kumi kamar. Dega kamu gua nak bagi frustan cik. Aja kang cak dega degi ni. Cik nama cik gua gigi bahannya. Cik nama juga gigi kota. Cik magi oh. Dan problem gigi dia juga kalem. Cik magi oh. Dega gigi kuat juga kalem. Cik sih kan kang alung sa. Aw cuci sekarang kang asang naya guna, tapi cikik itu cikak kaya cikui nanti cikik itu cikak kaya aku ikut kula juzan kalau cikik itu cikak kaya problem kaya. Dah cik mama orang kalau mai, engkau kuah kuhamit engkau cikak, cik mama orang kalau mai, engkau kuah frustan cikak. Kaki singkan dua kang, ang udah sang naya guna, ang udah sang naya guna, tapi cikik kaki bukan kuah, cikik kaki kuah kuah, cikik kaki kaki enga, wah kaya, hegit itu problem ayo, kaya hegit itu aku buka cikak. A cika nak kancah long sah, cika nak kancah kanaya. Tak tuh ngaku nang kam. Of akaca manir dole, akaca dole akaca bukan mawan. Agi ni cika ang, of kana kamu sisi. Kaya hidup cik kaya akang, cika hidup cik kaya aku. Kaya ciku ingin tahu bagi kondisi. Tak mimoni wah, engkau oh firstan cika mimoni wah, engkau oh sang hidup cik. Mimoni wah, cik ang oh tua mi. Wan agi ni manirang tu kami bahkan ingat tak problem lagi kami manirang tu kami ingat tak kau lagi kami tak aku apa sih mat kedua kawat sekarang wan aku agi ni citra aku tu kita juga kau kau citra aku tu kita juga kau aku cik tak kau sisikan bahwa keikalah kau apa sih macam naik kau macam mana cawah tak kau sisikan atau macam mana cawah tak kau sisikan ajaran macam plannya em cik tuh macam plannya macam gulita macam apa sih macam naik kau sisikan macam mana cawah asing kat cik nak dekat jalan cik asing kat cik nak macam mana cawah singa Cia sangat cinta mencamun itu awak gulir tak? Cia sangat cinta mencamun itu awak kangen tak? Kaya kangen nanti kangen pun hari lagi nanti cai, magi kangen nanti cai, magi kangen nanti cai, magi tiada cikai. Dah kau kiki, kau kiki bahani. Warga nak cium cakua, agak cinta dengan. Kau mesti singgah cakua, mcm singgah cakua jalan mcm cakua kau nasi ni kau cikai, dah mcm cakua nak agulir tak cikai nana, mcm cakua manir mui, dah yang mcm apa mcm cakua manir mui, dah yang mcm aduhinlo. Tak kang wa ciki kang long samsa, kau ciki kang aku samsa, kau ciki kang a ngam sa kita ciki gising, a ngam sa kita ni gising, kau himsa himsa at kau dah, kau himsa kalau dah, kau himsa aku wah ya segala kau ngam sa, tak kau sih kena kang ang tadi kena kamu sisi, ciki asingnya kau cuma sa kau cuma jela cogo nawari kang kau ngagai manir dulu ni, kau sengaja kau ni dulu gising. Kau isi kena kalung. Saya kamu kau macam kau kau kau macam lagi. Kau eh kau macam pasim macam tu. Kamu semua cie seng kau yang kau macam cuma ni kuah. Deka eh cie jelas seng mana kuah. Nampu tu fitting kan nampu sah. Wah kule kule gani. Wah. Kalau sekian kau macam tu fitting kan lagi kau macam kuah lagi kau kau lagi. Kau isi sekian hekang. Awah sekian kau kau macam. Oka kau macam lagi. Cie cuma asing a asing lagi ni. Macam tu tu. Awah.
chodutwa kangawa chodutwa akangukai kawa kona kamsa sarake dani andwa yang asing ngaji kisim tengkuat atang ngatau tu apika. Tamo so kulengganim sa.

exka if mkawa ole ngo ipango mtendo kuchu au ngo prokhrama go sawuji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pango gwe khai kwa radu gi numero ya one ten seva pen ne kha fm ngam tu tu gwe au ngo ole ngo da sawuji se ka ke radu ke ola ngi cha kon ha ma se de ka uwa kanu se se ke khasun ola da pango go se de ka khasine ke chuguna Kalimu mukasi dage atui sa kusi ke kanuse o masi dage gaji tiga kahi kula tuma kalimu mukasi sibtelinga gaji tiga ang ake kahi ke upanga ba siya uatawa singula si kamu ake ka uaji tiga upanga ba kusi dage aras petara akasini ke chukuna o kamu a yaki hospitali o kamu a klinika guta tewa ya ka uaji mau tulai upanga ba kalimu mtene nasi dage angwa kamu musi kuasi dage ngung ka uaji ke upanga ba tutwa telatela daga wajike pangga ba tutu asim daga tene no wajike kan uzi sa respetara wajike mta chungwa walango angku sa go ji se ka ke radu ale ko program kem tutu ko ngwa walango angku sa go ji se ka ba tu kai si pangga ba ko kai ko radu ke numuru ya hone ten seva pen ne kha fm an tutu ko ngwa walango da sa go ji se ke mongwa maso tendu ta ngwa walango

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha kunzu oka ngo le kwana ko sikuti an an kwela ki kana hwa hona ho ta manyamo ha ke ya ta ho nisa no ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko ngana ngana kwa ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngana kwa ko ta ko ta ko ta ko ko di ko mo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu he. Untuk cek kah tak kah aku aku ngam aku dekuan aku tuh kah dekuan aku kuan aku kah dekuan aku ngam tak kah nanti enggak sekin. SABS ya kue. Nak aku tu jauh kau di tempat aku tu jauh makan. Dove ha musuh kue kue aku dia tentang kau nang yang aku am cakum kau nang hitat cakum yang hiti non. Aku nak sih kah gara kah dia. Kamu aku pendek he. 3 6 2 7 2 SMS anti zeno tetalau tetalau sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franji. Esca.

ikska if em kawa walang ngay pangom tanu kuchu aw ngo programa ku sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom ku kai kwa radu ki numuru ya woni ten sieva pen neha fm ngani mtu tu kwa ngo walang ngo ngu sa wisi si ka ke radu ke kawa tu kai si pangom walang ngo jitan tanu ku ngwa tamo ali kwa program mtu tu kwa ngwa ka walang ngo ngu sa wisi si ka ke a walang ngo kwa ngwa Masih dari kuangkan gusi pagi kebaya tua kai sim dan congo ulang ngoa angkuan ngade kanu sia gusi dagi safety eki krim kau jing ngau tule pangu gusi wajik ke dan congo ulang kuisa gusi se kage a ulang ngoa em dan congo ali kapurham kem tutu kue a ngoa kapurham ngoa kuisa gusi se kage radu ke kebaya tua kai si pangu gusi dagi wulatin kue ngoa kemu ali kua ulang em tutu kue ngoa ta ulang gusi cawu sia gusi se Kage radu ke mongo masuk dan duit tahu ngoba ulang.

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ga tsunzu oka ngo le kwana ko si tuki an an kwe ke kana kwa ya gona go ita manyamme ga ke ya ta go nyisa no ha ha ntita ka ko ka pa kwe ga afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko ngam ngam kwa ko te ka ka jiki tshwenye go mo so bo kwe ko a tu a e tsa ave tse ka go di kya ki nga ka nto te do ko te te ko ngam kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko go di komo a Nak yang musuh tak ambil ni gitu he. Untuk tak kah tak kaya kau kau, ngam aku dekuan aku. Tuh kah dekuan aku, kuan aku kah dekcek aku, kuan aku tak kalau tinggal sekian. S A B S ya kue, nak aku tuja kau jadi kau nak aku tuju makan. Dove ha, musuh kue kue aku dia tentang kau nak yang kue am. Cakum kau nak hingat cakum kau yang ting non. Aku nak sih kah gara kah dia. Kamu aku pendeh 3 6 2 7 2 am. S M S anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he, Faye Franti. Escar.